0: 7 perjanjian perdamaian, termasuk diskusi tentang pulau-pulau tersebut. Rusia kemudian mengirim sejumlah pejabat tinggi ke Pulau Etorofu. Pada hari Rabu, Putin mengkritik Jepang saat meninjau latihan armada Pasifik Rusia. Kunjungannya ke pulau itu tampaknya merupakan upaya untuk memperingatkan Jepang di tengah berlanjutnya invasi ke Ukraina. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu memposting pesan di media sosial yang menyatakan wilayah utara termasuk Pulau Etorofu adalah wilayah yang secara historis dan bahkan menurut hukum internasional merupakan wilayah hak milik negara kita. Jepang memprotes keras kunjungan ini.
1: Saudara, lebih dari 40 negara termasuk Jepang dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan kepada semua negara untuk mengeluarkan pemberitahuan setidaknya 24 jam sebelumnya ketika berencana meluncurkan rudal balistik dan kendaraan peluncur antariksa. Pernyataan yang dikeluarkan pada hari Selasa itu tidak menyebutkan nama negara tertentu, tetapi tampaknya dipicu oleh uji coba rudal strategis yang diluncurkan dari kapal selam yang membawa hulu ledak tiruan oleh China di Samudra Pasifik pada bulan lalu. Pernyataan itu menyebutkan bahwa aktivitas uji coba rudal baru-baru ini di wilayah Pasifik tidak mengikuti praktik standar yang diadopsi oleh sebagian besar negara untuk memberitahukan serta menghindari konflik peluncuran rudal balistik antar benua, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, dan kendaraan peluncur antariksa. Pernyataan itu menambahkan bahwa melakukan uji coba rudal balistik berkemampuan nuklir tanpa pemberitahuan dan detail yang memadai sebelumnya merupakan tindakan berbahaya dan mengganggu perdamaian serta keamanan negara-negara terkait yang berada di dekat lokasi uji coba. Termasuk di antara negara-negara yang mengeluarkan pernyataan itu adalah Korea Selatan, Australia, Inggris, dan Prancis. Tak lama setelah uji tembak bulan lalu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan negara-negara terkait telah diberitahu sebelum peluncuran tersebut. Ia menambahkan bahwa peluncuran itu sejalan dengan hukum internasional dan praktik internasional yang berlaku.
0: Kantor berita Xinhua milik pemerintah Cina melaporkan bahwa perwakilan negara tersebut di konferensi pelucutan senjata di Jenewa telah menyatakan penentangan keras terhadap pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh lebih dari 40 negara. Duta Besar Cina untuk urusan pelucutan senjata Li Qijiang mengatakan di konferensi tersebut pada hari Selasa bahwa Cina telah memberitahu Amerika Serikat dan negara-negara lain sebelumnya, serta mengambil langkah-langkah yang hati-hati dan wajar untuk memastikan bahwa uji coba rudalnya tidak akan merugikan kepentingan negara manapun. Ia kemudian mengatakan bahwa pernyataan bersama itu adalah manipulasi politik yang khas, dan Cina dengan tegas menolaknya.

Berita-berita selanjutnya. Undang-undang yang menghukum penghinaan bendera nasional Jepang mulai berlaku pada hari Kamis. Rancangan undang-undang tersebut disponsori bersama oleh koalisi yang berkuasa, yaitu Partai Demokratik Liberal dan Partai Inovasi Jepang, serta Partai Demokratik untuk Rakyat dan Sanseito. Parlemen mengesahkannya pada bulan Juli. Undang-undang tersebut mendefinisikan bendera sebagai benda berwujud yang secara sosial diterima sebagai bendera nasional Jepang. Disebutkan bahwa tindakan merusak, menyingkirkan, atau menodai bendera di depan umum dengan cara yang menimbulkan ketidaknyamanan atau rasa jijik yang signifikan dapat dikenakan hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen. Selain itu disebutkan juga bahwa penentuan apakah suatu tindakan tertentu dapat dihukum akan dilakukan dengan melibatkan pemeriksaan objektif terhadap tindakan itu sendiri, situasi di sekitarnya, dan faktor-faktor lainnya. Rumusan undang-undang tersebut menambahkan bahwa dalam penerapannya diperlukan pertimbangan agar tidak melanggar secara tidak adil kebebasan dan hak-hak masyarakat yang dijamin secara konstitusional, termasuk kebebasan berbicara. Dalam pembahasan di parlemen, sejumlah pihak mengatakan bahwa cakupan tindakan yang dapat dihukum masih samar. Kementerian Kehakiman mengatakan akan menginformasikan kepada masyarakat mengenai tujuan undang-undang tersebut.

0: tersebut dan tindakan-tindakan yang dapat dikenakan hukuman. Kementerian juga mengatakan akan berupaya menerapkan undang-undang itu dengan sepatutnya.
1: Lebih dari 30.000 bangunan di Prefektur Kumamoto masih tidak dialiri air pada hari Rabu, 2 minggu setelah daerah itu dilanda gempa dahsyat. Kekurangan air berdampak besar pada kehidupan warga. Jalur pipa utama yang mengangkut air ke kota Yatsushiro dan kota Hikawa dari sebuah waduk mengalami kerusakan. Seorang pakar mengatakan ada patahan di sekitarnya, dan pergeseran patahan tersebut telah merusak pipa-pipa air. Hal ini menghambat pemulihan aliran air. Profesor Kuwata Yasuko dari Universitas Kobe mengatakan ada beberapa lokasi pipa air melintasi patahan, sehingga rentan terhadap kerusakan dan mungkin sulit untuk diperbaiki. Tidak adanya aliran air merupakan masalah serius di fasilitas perawatan lansia yang esensial bagi lansia yang membutuhkan perawatan.
0: Saudara, upacara peringatan diadakan di Prefektur Gunma, Jepang Timur untuk para korban kecelakaan pesawat tunggal paling mematikan di dunia 41 tahun lalu. Sebuah pesawat Boeing 747 milik Japan Airlines jatuh menabrak gunung di desa Ueno di prefektur tersebut pada 12 Agustus 1985. Sebanyak 520 penumpang dan awak pesawat tewas. Keluarga yang berduka dan lainnya mendaki ke lokasi kecelakaan di punggungan Osutaka pada hari Rabu di tengah hujan. Mereka meletakkan bunga di monumen dan mengenang para korban. Pada malam harinya, keluarga korban dan lainnya, termasuk pejabat maskapai penerbangan dan warga setempat, menghadiri upacara yang diadakan di fasilitas peringatan khusus di kaki gunung lokasi kecelakaan. Para peserta menyalakan 520 lilin sebanyak jumlah korban kecelakaan tersebut. Dan sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 24, kita akan belajar menjelaskan apa yang tidak bisa kita makan. Hari ini teman Tam, Kaito, membuat sarapan khas Jepang. Kaito suka memasak.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 24.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか?
3: はい.
4: すみません. 私生卵は食べられません.
5: そう。じゃあ納豆もダメ?
4: 納豆大好きです。
0: Mari kita ulas.
1: Meja dipenuhi menu sarapan seperti nasi, sup miso, dan ikan panggang. Kaito dan Tam mengatakan sesuatu yang biasanya orang di Jepang katakan sebelum makan.
2: いただきます.
0: Selamat makan.
1: Pemilik rumah indekos robot Harusan ada di meja makan dan mengatakan
3: 日本食は健康にいいんですよ.
0: Makanan Jepang bagus untuk kesehatan.
1: Tam bertanya kepada Harusan.
4: これ生卵ですか?
0: Apakah ini telur mentah?
1: Harusan menjawab.
3: Hai.
0: Iya.
1: Tam meminta maaf.
4: すみません.
0: Maaf.
4: 私生卵は食べられません.
0: Saya tidak bisa makan telur mentah.
1: Kaito mengatakan.
5: So.
0: Begitu ya.
5: じゃあ納豆もダメ?
0: Natto juga tidak bisa.
1: Tam menjawab dengan gembira.
0: Natto, saya suka banget. Natto terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi, lengket dan memiliki bau yang khas. Mungkin tidak semua orang bisa memakannya.
1: Namun Tam tampaknya menyukainya. Saya juga suka.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah saya tidak bisa makan telur mentah.
4: Namatamago wa taberaremasen.
0: Jika mengingat pola ini, Anda akan dapat mengatakan apa yang tidak dapat dimakan. Mari kita ulas ungkapan ini.
6: Namatamago
0: adalah telur mentah dan
6: taberaremasen
0: berarti tidak bisa makan. Poin hari ini adalah bagaimana mengatakan apa yang tidak bisa Anda lakukan, seperti tidak bisa makan.
6: 食べられません.
0: Kata kerja
6: 食べる.
0: Makan dalam bentuk potensial menjadi
6: 食べられる.
0: Berarti bisa makan.
6: 食べられる.
0: Dalam bentuk negatif yang sopan adalah
6: 食べられません.
0: Untuk saat ini, ingat saja keseluruhan katanya.
6: 食べられません.
1: Jadi, tidak bisa makan adalah taberaremasen.
0: Betul. Saat Anda tidak bisa makan sesuatu, Anda bisa mengatakannya dengan menaruh partikel wa setelah nama makanannya, diikuti dengan
6: taberaremasen.
1: Dengarkan dan ulangi.
6: Taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen. 生卵は食べられません.
0: Dengarkan percakapan seorang wanita yang mengatakan tidak bisa makan sesuatu.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.
8: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
0: Mari ulas percakapan ini.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.
1: Silahkan makan yang banyak.
6: Dozo.
0: Berarti silakan dan digunakan ketika Anda ingin menawarkan sesuatu.
6: Takusan.
0: Berarti banyak.
6: Tabete kudasai.
0: Berarti silakan makan. Ini adalah kata kerja.
6: Taberu.
0: Dalam bentuk te. Diikuti dengan.
6: Kudasai.
8: Sumimasen, watashi Sashimi wa taberaremasen.
1: Maaf, saya tidak bisa makan irisan ikan mentah.
6: Sumimasen.
0: Dalam situasi ini berarti maaf.
6: Watashi
0: adalah saya.
6: Sashimi
0: adalah irisan ikan mentah.
1: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
6: Sashimi wa taberaremasen. Watashi, sashimi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi, sashimi wa taberaremasen.
0: Bagaimana jika Anda memiliki alergi udang? Udang adalah
6: ebi. Ebi.
0: Coba buat kalimatnya dimulai dengan sumimasen.
3: Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen.
0: Sekarang ganti dengan daging babi. Daging babi adalah
6: butaniku. Butaniku.
0: Ayo buat kalimatnya.
9: Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen.
1: Bisa kan?
0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam dan Kaito katakan dalam sandiwara singkat.
2: Itadakimasu.
6: Itadakimasu.
0: Adalah apa yang orang katakan sebelum makan. Ini mengungkapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyiapkan hidangan tersebut dan menghormati makanan itu. Biasanya sambil mengatupkan tangan ketika mengucapkannya. Saat makanannya sudah habis, biasanya kita mengatakan
6: Gochisou sama deshita.
0: Jadi ingat sebagai satu set.
6: Itadakimasu.
0: Untuk memulai dan
6: Gochisou sama deshita.
0: Untuk mengakhiri.
1: Sekarang giliran Anda.
6: Itadakimasu. Gochisou sama deshita.
1: Gunakan sebelum dan sesudah makan.
0: Dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: Itadakimasu.
3: Nihonshoku wa kenkou ni iin desu yo.
4: Kore namatamago desu ka?
3: Hai.
4: Sumimasen. Watashi namatamago wa taberaremasen.
5: Sou. Jaa nattou mo dame?
4: Nattou daisuki desu.
10: Kuishinbou Kaito ni omakase.
1: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda. Hari ini tentang sarapan gaya Jepang.
0: Menurut Sigit, sarapan Jepang itu apa saja?
1: Saya rasa semangkuk nasi, sup miso, dan ikan panggang seperti dalam sandiwara singkat tadi.
0: Betul, itu adalah tipikal sarapan Jepang. Terkadang ada juga natto, rumput laut kering, acar plum, atau telur untuk menemani nasi.
1: Bagaimana dengan sarapan gaya barat?
0: Banyak juga yang memakannya, seperti roti, telur, mata sapi, jus buah, dan kopi. Kalau di penginapan, biasanya menawarkan sarapan gaya Jepang. Tapi kebanyakan hotel memberikan pelanggannya pilihan. Menu prasmanan dengan hidangan gaya Jepang dan Barat juga sering dijumpai.
1: Enak sekali. Saya ingin mencoba semuanya.
0: Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu